ulanda na mitenga vya kukontima vya mwenanda MC Roger. Watu imbila na kutumanyia ifaida ipagwa pakate pakutumila dikondomo. Mu wakati watu tenda uwendi. Manya kenga kondomo ankoposhe binu vyoe. Malweli kenga kashende. Sida na nkoshililidia kuimita au kuimia ukanava kulipanga. Tunkududila panelo mbodi shipindi akuneku mapalapanda radi Musambiki. Apatu kujugwila kuoda vila betugilidile nelo mshipindi shetu. Undipagwa na nangu Juwangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Pamu na nyangu Fabian Marquez nae pamitambo. Shingumi Shavenintete.

aveli nanda shasise na wa mor sendinyeru apatile ikula imo inapasha shilini afurkris mokavais shikola ese mbili andipate ikula imo.

napwipwi atwimbila Mosambiki shumanayi apatile dikola saba. Litale 11 AZ Kinera Yosodobaiya AC 23 na dikola 10.

0: Starlis Martins akana murari apatile dikula 32 inapasi ya 7 shumane atuvele. Litala lya 6 ntesa. Kazi Madengo ese 11 andipata dikula 40.
1: Jama zangu nokuambirani. Alipo vinu vyema kamba kulifunda kazi kukashkola.

0: Halo, Raja Msambi kumpala pandam di Jimbulia Kap Dergad. Tuan Muan Munyanyi?
1: Bon dia, Nkova.
0: Bon dia, Tuan Muan Munyanyi?
1: Nyali yang guri kala ledin kajong li anda muna magiembe.
0: Kala ledin, nandele?
1: Ni, nakwane kanko uli wako nyango.
0: Akuni kwa mpone, da shupandi awo?
1: Nguna mpale nunga tata.
0: Pali anda palangka lingi dash?
1: Pali anda palangka nkwe.
0: Karibu, shpini cha mashala. Karibu, shpini cha mashala.
1: Ni karibu ya manajala mashala, sinantande kapate Muhammadi Kulanda ku Paluma. Nada mashala kapate nalomba jamoku Paluma. Mashala dawa kapate Mariani Tiago Mangele ku Paluma. Mashala la uji kumwa brada limpata liyaki. Musimba na praya ni mupu tuko miguwai. Mashala pati Ndrengondi Muyanda, mashala pati Abdala Shaloma, mashala pati Kinyentu, Kontente, mashala laugeka pati Nengo Kadela, Kuntamba, Nmunyanyi, Shambuni. Mashala lauge lauka kampati, entita ntitikindeli kuko kuitanda, mashala kampati nanyi kukunyanga, mashala lauge kampati vyakona, mashala lauge kampati Nengolo Igalinya Shimansungu, Nmukaribiali, Nmunyanyi, Mpashoka. Mashala lauke kupemba kwa kampati nyanyi, Nengolo Bonifasi Paul Munkuti, Mama Arminia Nzuze, nada mashala kampati Nalibadai. Mashala kampati nyanyi Mwalimu Kilosi. Mashala kampati Mama Pama, Mama Namalangu, mashala lauke kumwa jangu, Nmukampu. Mashala la uge kampati nyanyi ntina Bakari, mashala la uge mwa Saidi Nambula, mashala la uge kumwa Tamangashoe, mashala la uge kumwa Niku Shupi na Wakwenu, mashala la uge kampati na kushinda kudindima, mashala la uge la kampati nangoliki umo Vancha Mangadasi, kwani ni wali wali na kanju ya kajipiti. Mashala dawa kapate kutangola waradi sambiki na vanji utima bingwa mwa angulula kwa marimwa nelo wakati hauna tui uvan wakipikanga na meni. Meda momo, Changu jugwa.
0: Hello.
1: Wetu jio tabu kuhuni ngwengu na angula madika wabangu wanangu fikisimu wako likaredi wako wako. Kuna jana kujugwa wetu radi sambiki yo wetu. Kudimbiele FM kutimbika ngila. 90.3 mpaka saba yo lekutongo shimagona
0: pandigunika
1: ngulira kanyi kutimbikanga
0: ntenga wetu
1: ya kumushimba kutimbikanga ngulira ya kum aya ya kumkwabi kutimbikanga weri yo tabu tumpati tabu
0: pandigunika kala le de shimadengu setu tu ndipata debali kusidoni mitandao yetu yo kumsimba dapra kuona matatizo kanji wana ngolo wangu tunga tunganga milugu pakolota kina kandi yanga na dadao shimade yungu shoe shinku tandeka pakolota kumwe damomu tuwinao mitandao yetu kuluanga Radio Msambiki
1: asante madengu lamboni
0: asante sana pandigunika.

0: radim sabi kum pala pandam rigim pula kap dergat spinti masalah lo tomar munyany kalib tomar kalib tomar munyany halo
1: elu kepis istwe la ka
0: bisalam jindu abai ni
1: bisalam jindu abai ni zafai karu kutore ayo
0: ni opo kera
1: baka ni malu kutore wa pempo tene baka gafe kisalamu mi mariano kisalamu na wani baka mamu nagarai kulu kapu na malasi baka na atu tena ngitu na mwenye varesi tunakulu ya mikini rasanti
0: asante mwulu macha baiba
1: otinepa
0: otinepa salama ato tena ngo
1: no tinepa ne salama noga kina uo
0: asante ni otukulela itomi nkuyodera

0: Radim sabi kamar pandam di jemuria kap terkadang lo tuan mana?
1: Omong aman, mana aku apa sih? Kau nunggu tiga jantena.
0: Apa sih? Kau tiga jantena pulang kelengkeng dah siaku.
1: Ata kau nunggu mana main? Kau alimen kurang di pusat.
0: Tengen di mana jam asal anda kuasi?
1: Lama tak dapat aku pergi kau pernah dengan aku.
0: Di pokela, pada dia orang kuti.
1: Tamu naik bumbai aku.
0: Di pokela mana jah?
1: Lambili apa di kardial? Bumbang aku kau pun di kunci di kawer. Lantas apa tindianku? Juliet Eduardo. Apa tindianku? Josina Ernesto. Lantas apa timuananku? Germano Apazi. Gildo Apazi. Gilda Apazi. Josefina Apazi. Georgina Apazi. Amina Apazi. Fundi Apazi. Manuel Apazi. Apati mwanangu Ernestina Apazi. Momo, kulikene kwa wabingu, apati njomba nangu yo. Mkute. Mwana kumwa yo.
0: Hello.
1: Apati mtini Bakari, babu, ameleki mama yo, vamwa. Kuntipo kwa veriko.
0: Hello.
1: Apati Sineki, kova treja ndena hapa. Apati Nyoko, wajimanga mapenzi, kova treja ndena hapa. Apate Omari amanyika na lina tajiri Popa treja ntena hapa. Apate Niko Popa treja ntena hapa. Apate wakesu ambao Popa treja ntena hapa. Mabingwa uti varati Mosambika apate Mashara. Apate Bakari Popa treja ntena hapa.
0: Pandigunika.
1: Apate
0: Pandigunika manaja.
1: Apate Simau
0: Pandigunika manaja. Pandigunika manaja. Pandigunika.

Mond Dimos na Votu Moja Basi Semanai na nyimbo yake Moyo vya kuntondola ndi S28. Munafasi 18 kawapo Idrisi ID na nyimbo Uhona vya kuntondola ndi S47 Kalangira Votu Moja Semanai.

ma Oshinta na so farofaro lishinga a wile negro chinchi ni penalti ya hala ukumela mpandu wa pembinya maopa epitu mpaula fito awaraka oko na umiri umiko oripa umiko alale humona we nene tovakani mna pa wandre rakaena timana ila akumihendra ka upilo ka loka foma lehera ipitu ya malihendra kamana ahunjeriha minutu mtano unamili na so mayo tapele kipa ya pembinya akalaka ona na riye nikito nkaya ya kale ahole li hirge mapunti unikuru na pembinya kama na temale ilelo anakala ni pontu mloko mili wala na kuma ni pontu muta halu kala na pembinyi pontu loko tano na mira kama na rinai pontu loko nwe pontu tano na pili nito mpira pukale ya opira ukomoni hii na hale wata kachia na so wote siku na nihu o televisão Romona va o patari o televisão Cristina Romona disse o maior varanteco Josete tija pela o kakajia na antapela nikuru nikale na pembenya naso kratinda ila itwila ina hala utepata unena kamana pembenya antapela nikuru ahona na nijo pembenya na wopiha ubaheria ndawso nulu pali kina wakula lihakarasinda ni wandike ni kaneta yokwila yosera sembinya na hala huoko piha ubahia ntaruso nulu pali ni huko kuni huko unahala wira wahima ikweli hina wotuwele hina manana chinepe hatiri ya masintani umosambola kamana maotapela ni kurukanjuwela anona kawene apanka katoko chomo nanso antakaliha nikuru antakanatakaliha akholeli o nikuru topo na pembenya iria wapangaka ikrini ahavo mapuro akholeli hala antafitimteko chompira ulepa ipuku ulepa iwaraka urwa ukonyo hola wira hina apanke ila yowonya pila niya kalaka isaria unatemalene ntunawateka ipontu vahia ikinako bano aina katwale upankatomo irale hi ulipa yaphela uthema sira piringe uthemia wala ulikana inare impact but mpakani huku nikina ku ninahala uwana ihapari Kenya chokta chinare choma wani ila la ferro vya rolu shinda ponshinta asusia samfurtivo pema mpira mucha mpira pia ni umwisho onena uona nara wuku mihenda akale mayota pela nikuru na pembinya naso anyeholaka maopepita paulo afit ulakale wampula yiraka pembinya nuwinyeria inyeria nane winyerihia ni maopepiti mana ihaki velaka mayota pela nikuru na pembinya paka ni huku nikinakotuna wanapia nahala wanhali chokene kale chokene chokene.

ayo ton ne kay programme ya omta punya telefoni ni otanna chipo mana ya talan hinu ipreni ni kote lava ne ka tro pio makisroni va miteko sa hon ke no kuvelo makisroni va miteko sa radio va huko na olero.